0: pili. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri. Baba chef ni baba mambo rebe chitongole kwe. Baba na shina maritikile wetu kwe. Iwe sheriti ule hesarkei eya bandre oyoba yibweka. Nero andoba niya yose batomena lakini oloba nzalokabia. Isi bauta keruso kumbukuli. Ba niya yosi bashimu na burengo kutu liba safiri.
1: Kagenda. Yage ndire. Nero tukandu tasha kwa meche sauti ya leo. Tukandu sopa mome na uku wetu. Tukasu pa mama na huku wetu busana chama bihwe sawa sawa ba ulikiriri ni bwambo mukende tuwanyira murirwa kalire nguvu ya umeme mwaka ni kama ikatwika rotu kingiro musawiti ya leo mukatasha urekera rango kutule muno kundi katambini luhimbo chama bihwe shundambisha tushama bo hamuno
2: onone paluku vikalo ugiste
3: nje marijana katonga.
4: Anone kanduka sondwa ja Pierre ya mini Yesu.
5: Anone kasarega kambalume filimeo kasarega kalemi.
6: Anone siani nesereguni.
7: Anone mwengu mira elu kombi.
1: Sao anone mama zaitunu enyue vrobio situ kanduka manoko telefone ni meru fabreba hayo. Oyu ute niribu liere ribu liano kulupitali ole die la gloire. Olo kakule kitoko jerme. Olo nemo tange waka lumbatu. Ewa vrekero kwa simotu ya nengu merayo nalia baha umasinja.

0: amancha chancha cha kunde mibiri yusi yikandi shabi kakuba kwa chimbe chomo tukutembu beni bakala vietu somonga chana cheno imuna sikanda kwa cherimona machenga shikufu wakandi shabi na kabu kabiri moma kumiabiri na muna ane ini anemu sondule charu chebutembo ne beni wanza bahulikiriri omobeka vyusi tukababura ngoko abakara abakandi shasenga umucho munja cha hali umushemasi ye kakulemba fumoja shiste, kakuleta si Gabriel, kakuleta ka Grace, kambale musongora Hervé, kambale museya Gervais, kasare kambaga muhunga mubi, katembo kabwana Charles, muhindo kahamba jiste, muhindo chisomo Emmanuel, ngoi bakolana André Teddy, nzia bake kateke Magloire, paluku katura, wasingi Christine basomu suwewe kambali, iku kwa tashabia na mushimasi ya muhimu chande chaba kumbuni ya bumweyo mubuhirire wakandisha senga ubushimasi umechori chomonji chacham baba saidizi ya kusaba saidiaji abusim nipo mudae sese kutseba kesha wabi ya wakareba kisha baba silabe harie kambare ka dengeli filemo kambare ka oma Alfred Jean-Luke kasereka katasimu wa Jonase kasereka Chikumu Javim, kasereka Chetebeto Fabien, kasereka Kombi Dalmo, kasereka Chilakua Rafael, Mohindo Chikongo Aristide, Mohindo Chisoro Bojiste, Mumbere Katende Fabrice Gilles, Mumbere Kambale Zefani, Mumbere Tongo Faustin, na Vusente Irene, bienvenue. E, machingo shia kashimanira wana sikufu. Anabieni abribuwa machirango chiwe chata ngerera akala liri abandu ngoko abandu basabere aba kulibu mubiri kutse aba kwenda banyamuhanga abantu bashike koko kiro banatsu umete kandi banatorere no muca munabure kino abakara aba assumptionisti bamabuga oko umurundu wa kabiri tungo batutya chikumule cha kabere bamaunza amafungwa huku wabo mwenge yuswire balu banikere eburengera waka ikuta kumati mnene balu ribu ya indri alaberere nage nichime ebinywa ebyanabua yuhani mubatisha umulu wa Yesu ngo kama beba neka mwati wa kabrerana no ya matasha soyo alaberere ya bia vika kangiribua na mukara Julianu Ricardona ono mwakanire kwa miezi minje kutsebutsebu na mucha munabwire mu bakawunza yengeno ya mafungo mu bwere buhirira buri asoma wano mu karamu kuru aba sumsioniste mu ryangire Afrika mu karamu sangani ya Kombi Japol inana kwa manisiwe na bali chongo kwa kasondola echaronga chana cheno makabu mu melia yekuwa kabwango kom richinda somulo kachinda umubukirira sibabwire ambo shendisha byakahikirwa na marewo atyarewe au mundu wakabia ini anganato kari hambiriru ku Yesu Kristu shanga mulu wako nare abetsebubi angabia vete.
1: Pashon Batiste.
2: Nga Yohani Mubatisha kwenene katufundisa nko erikula erichinda erwitse eribu ambo muranga na saa ama erikutse ebetinga ebingana hiko mu bwingo bule mundu. Ngangana guhano ngobu ingobu mukara wetu yuchishindo aima ngoko mwa teseka alula namu teseka kutibutibu mchuru chipili mwane wirachi mupe wae mkulu nganani hakatambi ni ta tuonje misiona nedere iwa yo wangoko mupe obuchiriria uriomu ye muli amare ho na obulu mibo mwere obulubuka muhikamo inateseka kutsebutsebu nwo alibya nkoko nene mupe ari mu bukiriya kutsebutsebu muri amaleo
1: fait mal de partout
0: akaya tsotsa makangiriria no mukara mukulu wa basumsunise muri hanga eri Afrika makasaba bali chiwe abatawanga yen ari imire binywa be Yohani Mubatisha patokere bibangana ile kero mu wenge bomukama Yesu Kristu na lebetsebu nabitenga
1: cher frère au terme
2: de bari chetu batawa ngamto bya nga Yohani Mubatisha eri kangania amatiku wene neri kasa eri abihondeke eri wotcha abantu bakole itu tukehe kunene ngambe itwa ya itwa neke ngoko nabande bangana

Zari chetu, kukatambika no mama sayara kuhina vene mbavyenyu, okwehure kerera, omorenge, wakalura, okoradio moto, Butembo Beni. Echo mokanda hure kerare no, chikinyo chanya muhanga. Chikatuteka na ya, okochiro chomu ame, chiri kumino munane. Na chiro chomu ame chihi, chikandevya, mwiriheriri ya abakara ikumina bane bakandi abakara abalu badiakoni na bande abalu basaidi bakandi bya ikumina basatu bakandi habwa obudiakoni ukana holwa mu na busemasi situ uta kendo ekerekola nekirukuria kukabuya Hatene hemisabe yotuka usiranya muhanga wetu. Tusabe hauma. Kuri na ya tata, nevya mwala, nevya mutimamu buirire. Ame. Mwame. Wangirire hemisabe ya baombe bawu. Ubahe, evibuyabi yawu, viru vyosi. Aba kaye halambirewe, mumuhanjiki. Na musaburi wabo, bahinduke bahya oko buyingo wawu, nerikola omulwantolu wawu butusa. Omu mwami wetu Yesu Kristu mwala wawu, oyulihone letabala na wu, omabu umabu wa mutimamu buirire, nyamuhanga oko veremo nevirimo. Amen. Amatu wetu kutiga yondeti. Angato kerehamba ikinyoche nyamuhanga nacho chikande tubura titi ye nyamuhanga akande shaha ekitunga chewe chebye reria nekitunga iki kikitunga kisombolwa chabere habwavyo na tu tulindire ebe habwavyo tumabye mwemapwe Awa rehulikira nyamuhanga wetu. Tukwenye webyo. Omama sako. Umusuburi isaya. Chihanda chame kumia tanu. Na tanu. Ili okomuloto mumbere. Ili yalindiro kwa kasatu. Tuti. Utungerele. Umusuburi wa isaya. Chihanda chame kumia tanu. Na tanu. Umuloto mumbere. Ili yalindiro kwa kasatu. Vali chetu. Kutu ya metu onda chetu hulikirire. Omu amiate. Inyebo osi. Komu kuri nyota. Mwase ahali ya malezi. Nomomu angabia muta uite rehasa. Mwase. Mugure. Murie. Mwase mugure. Vutera rehasa. Vutera reha divai na masavu. Eche kare kaa, imwezikiri ya rehasa, vyoko chete kario, ninduhi yenyu, yoko chete changu utia nichi. Mumbole kirelanda eke, nario mukandiri ya evisi hile, nomuti mawenyu, eni asemera, omovisi hilenga. Mute yokutu. Nwela sayonyere, mwurekirire na muti mawenyu, akande sebuha, ngandiria nenyu, chihango chetabahwa, olukogo, okudaudi, lukabereza. Echo, nikinyuwa chanyamuhanga.